0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kupan la riare, are se euta kunelab, kiakan parihokup, are kikisukba upik chakap cheribetzaida, kategori riare kiohachna wiriwinak. Aretakchi shekhachitahu wiriwinak, kbe parihuyub, kategori kchaurukri dios. Aretakchi okinak chiriakab, rihokup ko pari upanikahal ripolo, kategori riare utukil kokan choriulio. Riare krilo cheriare sibalak ke kosik jubin sashik li hukup rumalde cheri yaqiq shos chiwach petinak wi ulok patakri ukah kahbal cheri aqab kepe ulok kukri eare kebin puwiri ha kategori chichanim kneme huwi chiwach are tak cheri eare kekilu wach chekbin puwiri polo kekicho mak che hun shipenel kategori sibalak ke kerakhir kichi Rumal red chekonohel riare kakilo, kategori makichopta sueri, kategut riare chichanim kubir chikech.
2: Chikuba iku shwihri in, mishbihiwi.
1: Chanim kakankuk riare parihokup, kategori kakak krikiakir, pakanima riare sipalak makichopta suweri. Rumal red chimak kakichopta rimaipal, red chitak kashlongwa. Rikush lepali eare sas tapatalik. Kikis ripinim kategori kiopancho uleu parigenesaret kekahulok ekikishim rihukup. Aretakchi kerulok parihukup chichanim ekohohun winak chakikichapla uwachri are. Kepe paronoheri dinamit kategori kebikikamu bire yao ip chotak rigichat chihawi kikitawi chekowiri are. Kategori Baronohel Kolibal, Shakhawine Kokwi, Panimak Dinamit, Panis Dinamit, Kakiyari Yawobi, Patakri Kayibal, Kakita Charet Yare, Chikikichab Kok Riuchi Rtiak, Ekonohel Rikikichabu Kok Rirtiak, Kekoltahek.
3: Marcos Capítulo 7
1: Rie Fariseo Shukuhe Ekohun Akhtib Nelab, Epetinakolok Chipari Jerusalem, Kekibu kok ruk, kategori kekil ekhun chikech e euti hoshelab, riare chekewa ik ruk tzil takikab, manki chahom tak. Rie fariseo shokuhe konoheli ea judío, makewa tak weman ki chahom tarikikab, chi patak likichok, rumar rech che are kikirausik ri kikipan okertik. Mankewa tak aretak chi kepe ulok pari kaibal, weman shkichak kib, Shukuhe kakirawusik sibalak nika khastak chik kakichak ritak kumupal amaha rikhetak ebal shukuhe ritak lak. Shukhekuri riefariseo eriakti banelab kakikotu chik.
4: Suche, chiri eati goshelab man kikirawasik tari khastak chirrahawashik krawasashik shane rukzil tak kikab kewaik?
1: Kubik chikech.
2: Vi Isaías ut shubik biwiri ish keb ipalak. Hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi. Katekut riranima nak uya ongwi chwech riin. Mangkota upatan rik ihlanik chekikman chwech. Rihetak bishap chekikutu shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishap ri dios kateguri kiyutivib chirih rikitakanik ri winak.
1: Shokohe kubik chikech.
2: Genak ut riish utsuya ikiman kanokri upishab ri dios are chare kaskiban ri kitakanik ri winak rumal re cheri moises chubih nim chawilawi ri anan ri atat kategori ri hunche kretsala huwach ri unan utat kamisa shri ri are katek ut riish kimih we hun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat ri hastak che rahawshi kinya chawech Kinyau bisik cekorman. Riish mangkia taci be cerec riwinak. Cerec kuman hun khas wach cerec riunan on riutat. Syahek uri riish kicupu wach riutsih ridios.